Kanigiri ka akashwani shilong ka khubor ban pulieri ka sanijana kimat bokong san jok khubor menta ka si on wan ka mentri platang ka jok sarkar india ka nirmala sitharaman shamighalia kajing pun khubor ya ki jat bin riu riu lum kalong ka bentak bokong san hakaroi ka man jok ri ong ka president jok ri india ka Draupadi Murmu kuntu sumbut mentri rangbak ka meghalia ya unongi khi persya ha is giant hills ban sangi enok ka jing syak tengan Bat palat nyoklur tengka on penlut kesorkar Meghalaya ha keba penitenat ikanan pelok yaitu u Menteri Ketenat Tourism U Timothy D. Shira. Ki kubor kipa penia. Ka Menteri Jong Ketenat Finance and Corporate Affairs Jong Kesorkar India ka Nirmala Sitharaman kan wan sya Meghalaya menta bat lasya kesengi. Menta kesengi kepor men setiap ke Sitharaman kan pilih ya ke jakasan ya kijat musla kata ke Spice Processing Unit ha Bhoi Rembong, Hari Bhoi District, ha suwa bakan dit isi menta pat ha kejengelang jong ka leveraging externally aided projects in northeastern states. Kaban long ha kanong bak selong bat ban buk ru yung monong rim na kebenta kijing tei berpere-pere kiba antei da kejeng kersian pisah na sabari kiba syong dor si hajar arspa aklur tengka. Lasa kesini ka Sitharaman kanik peli ke surok jowai nartiang kediap kanduli ha West Giant Hills District. Bat on buat pat da kejengi kendu ke jongka bani keren baik samla puli ha kiang nang bak government college ha jowai. Nang ta kanik jengo ya kejaka keba don kimau benah nartiang bat kanik simentaru ha kiwi-kiwi deki program. Ka Presiden Jokowi India ke Draupadi Murmu kala sedangi ke jinglik jenguk ke pasan sengi jongkai ke jelah Madhya Pradesh bat ke jelah Odisha nadu enin ke sengi. Ka sengi ke benengkong jong ke jinglik jongka ka Presiden kelapoi ha kakat Lingsun ha Indore ha kebar lapidang subahai ka ada ulat ke Madhya Pradesh u Manggu Bahai Patel bat u Menteri Rangbah u Dr. Mohan Yadav. Haba ajing keren ke jengelang ke Presiden Murmu ke laong ba ke thong jong ke teka conference ke long man penkup bori ki jat bin riu lum ki belong ke benta ke bakongsan om tang ha ke tan jong ke Madhya Pradesh henrei ha ke rihi berokowai. Ka Presiden ke ajing eru ya ke Sinjam bala pentrikam da ke Brahma Kumaris ha ke ba ke laong ba kan long ke jengelap ki jat bin riu lum bakin La ban le ya ke benta ke bekongsan bah ha ke roi ke man jong kari. U sembut menteri rangbak kami ke halia uba di kimi ya ke tenat ki kampok ye uba pres tun tensong. La kentu ya ki beri ki berpenlong ya ke jengi ki persyak da ke ba syak tangan ha is Giant Hills District. Halor ki kam ti do yong. Bakin sangi no ya ke jeng syak tangan ke jong ki bat bakin wani kendu ya ke sarkar. Ha ke ba ulu ong ba ke sarkar jela kala betak ya barok ki bedi benta bat kati ke jengi ki bakin ap lai benai. Kat ba ke sarkar jela kadang yak seprang bat but dien ya ke jeng penjunsur na ke sarkar pedeng. Ha ke bedi bat ki kat tukat ni ki kendon jong ke anti pardo yong. Dei na kati ke dao ubat tensong. Haba keren da ke basya ya ubriu ubala penlong ya ke jeng syak tangan kelembu upor kat haduk mentah. Bahak kejaka baun betengi ke jeng syak tangan kan kambaha ya u baun let ya kenduk ya kinong sensyar jong ke sarkar ya u menteri rangbak na ke bentah ban yuk ya ke jeng pensyai. Ubak tensong ulo ong ba om dan kamban beteng da ke jeng syak tangan ban yuk ya ke jeng dawa. Ki nong tre jong ka tenat penia election kin penlong ia ke jing ajing kai pentibet na duk ka arfu terik ha duk ka arfu ndai terik menta u benai jeliu arjar arfu riu bat ken sepenbut pat da ke jing lek drung yang beriu jong ki booth level officer ban le ia ke jing pensisha na duk ka lai puterik u jeliu ha duk ka arfu ndai terik jong nai tung ban wan ka thong jong ka digesin jam terikam na ka liang ka tenat penia election ya ka bala tip kum ka special intensive revision la ni ka SIR ha Meghalaya ka long na ka benta ban la yo i kijing peti kena ha ka bede bet kijing tip sepang kinong tap vote kum bala pen bena da u chief electoral officer u BDR Tiwari. Hadiin kita kijing peti kena i kijing tip na ka liang ki BLO on sa penmi ya ka draft electoral rule ha ka santri unailar ban pelila na ka benta

kinu kijing ujor halor kijing bambiang ni jing dan kampen bed tat hadu ka saut rek nai lur uban wan ya ka thup kerteng bala penbit penbiang tikna on penmi ya ka nyu trek jong benari sao arajar apun riu kani ka kubor ka wan shipi na ka akas bani shilong na ka akas bani shilong mentang ini beteng ya ki kubor ki berang sa ka sorkar Meghalaya Siang kan sekot tender nak kebentaban penteri di kampen itenat ya kanan pelok. Ya kan ia leh tuh dua menteri ketenat tourism jangka sorkan Meghalaya utimati di Shira. Haba keren hakinong petai kubor hasilong haka bau lu ongru baka tong jangka tiga projek. Kalong ban penkeladur ya ketiga jaka kaba pau nam, dah kaba penkut pen sungur ya ke dah kaba bu iki rukam pen syabat ki light ki bakat kum kejuk mentah, bat ban penpuk pen piang. Su ya ke jinglong jingman jong ke jaka ha ke leng ki benta jong ke tega nan. Kat kum ke jingi thuk jong menteri ke jing sina ya ke kerdap nar ke batamai ke lajan dep pura. Bat hadi yang kata on saya seprang pat ya ki kam pen itinat ki bak hambun ha puak nan pelong. Ka sorkar ke labu jing ken ba ke jing lut kan poi kum bah nyau poin lai keluar tengka. Ha ke jing sanjur temai ban pen itinat ke jaka bat sau keluar tengka pan na ke benta ki lai bat ki kor pen sawa ki batamai. U executive member uberikmi ya katanat pelatengka jongka Khas Hills Autonomous District Council uba sebor langwar ba uloong hakadorbar mang tengka juga ke EDC ke berang yat menta ba ka executive committee jongka council kalasiem dikisin jam ban bu adong no halor ki jakarat hadien ba lasiem babu ni ki jakarat kilanang ja leng ba ka jing aibha ki jakarat sekiri shimet bat seki company kabalakot deki popo hekte kani ke jinglong jingman ka bu jingma ya kala wei jong ki long dien ki jongi na ke jingdon kam ye ki jaka ban rep bat ban song ban sa kam tam na ke benta ki beduk bat ki bam kot bor la ong uba warba namar kata khanang ban yada bat ban ri tengkai ki jaka rat ke executive committee kala rai ban bu da ke put ba kat kum ka adong ha ke jingmang ni ai bah ki jaka rat da ke bapen mi da ke jing pen bena Ubak saya buat langwar ba, ulo ong ba ketika jeng penbena kan terikam no mardor, henrei kan om dan jeng ketapat, ya ki jaka ki belamang, ya ke sorkar pedeng, bat ya ke sorkar jela. Ka kenhun, ki bebun ngut ginong hikai na East Garo Hills, kala pendep ya ke jeng syak hikai pen Tibet, ha ke Environmental and Sustainability Education, ESE, kebedei bat ke jeng sumar, bat pendek pensa, ya kemariang saudong sokun, Lengba ke Sinja Mitri Lang ke Bayi Deidur bat ke National Education Policy ke taka NEP Arjad Arpo. Ya kata ke jeng ajing hikai pentibit la penlong da ke jeng Mitri Lang jong ke Araniak bat ke State Council of Science, Technology and Environment SCSTE jong ke Jela Meghalaya lembat ke Office u District School Education Officer DSEO bat da ke jeng Kershan Lang na ke Wipro Earthian. Ya kata ke jeng ajing hikai la penlong ha William Nagar ha ke bala batai beniak bat hikai pentibit. Ya kino hikai school Halor kisin jam bagi lakban penterikam haki kamera kelas haka bapenrung iki jeng sultu halor ke jeng kordro jeng kemariang bat penmilian haba ajing hikai iki kena bagi nyo iki jeng nang jeng start kenang bagi kena ken lakban lepan halayeng bat halaki senong kitau. Kum shibenta kisin jam ya lakpat bak ban sumar bat penik iki jakarep kebayat mentah kelengkeri India ya kebala tip kum kakit bacau abian. Save the Farm campaign kabala penlong na duk ke Sitarik aduk ke Laipau Terik mentah ubenai ke ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umiam da ke jingi Trelang bat ke KVK Ribhoi kila penlong ke jingi lang penpriang jing tepat ba rengkat bat kirang bak senong jong ki senong kitau na kebentah ban kentiu ya kiru komrem kibane bat baklem ais bo kat ban bat ban ai ki sebuah dawai kat ban biang Ha kata ke jingilang la saki ke jingi macam mentah jong kendai pu arngut kirang bak senong nak leng ki senong jong ke East Khas Hills, West Khas Hills, but Ribhoi District. Kat tu gani ke kubor, kalakut ke belawan sepi nak ke akas bani shilong. Ha kapur prabajing ini sok pat bagai Delhi Station nak bentaki kubor ki ban wan nakah.

Tin naga bentan jeng i pak deng mau terima mana ila pak ikan naga message i ong pentem si kajeng rai. Nobody wanna see us together. Ya nap ye kongret i Aisha i memem suba ba hem. Mga iba deng mau teriti ngam ngam pasang manwa di ketuga jeng rai deng im don nama kaka ketek jeng kajeng rai kade don't matter jong ikon dengan pentem nak dawai kajeng rai jong ikon naga bentan jong pi ngam pentem nak kajeng rai freedom mo. Di tangan puluh nak saya kawal ke message kini kepor. Ini beri yang masin play ke radio ngayok sengoye ke sur jang pi. Sumpah pentem si ke jengruai hindi ai da ke bahit bahamu. Di iklam ai kerteng jengruai ini di kongkong nong latem. Di tangan pentem ngana penjit kawal ke jengruai naga film ABCD2. Di kerteng jengruai kerteng Naj, Mary Jan tangan pentem naga tu naga bentar jang pi. Dia palo orang sangat ngam ngalapuli lu di message jong pi ngam dan cuci message yang ni nang yai pa iki message ki jong pi shau number kandai sa prasan iwe not ar lai iwe di le sila da ka message kam kim poi biang ha ka inbox jong ha ka next step hadian jong ini jong ngin sia pet ngin ya trai ngin ya persang ban sim no da ki call mo ini sangat shai ki ni ki jong ki ni ki ka akash bani fm jong pi how she spotlight 0.100 megahertz.

0: Tiga kini kapor gila dani polok cingi ber lafun cingi bat tanginya keran bat iman ta. Hello.
1: Hello, good morning Ace.
0: Good morning. Ti mana ba keran?
1: Mangai Kong Mukim.
0: Kong Mukim pi fun na ikam tu Kong Mukim?
1: Na nong krok.
0: Na nong krok.
1: Oh.
0: Okay, tengan pentam cing rai iu nak bentar jong pi.
1: Ai la jong i arwarok te khak prep kit man.
0: Okay, TV kau benda dikit, you know, you
1: know. Kau nusap TV marce, dapat dari apa barah ikut TV senang, dapat lagi perlok barah hi, wepi wepi nama pakai kem sepat benda talang.
0: Kade kade. Kau boleh sibun tak kau mungkin? Hot. Kita kau boleh sibun ke sini pakai mana TV? Bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay, tinginnya puli iwe message kena kapori mengayua ini yang kuplay aje ana pentam jengrai bones yang imagine dragons. Tiga message kala dukut no hang tu. Di pila banang try ban pa iki message ki jong piru. Di tanginnya saya pentam ya aja katu ke jengrai bones nak benta i jojo. Di nginya sangat iki niki atli ki jengrai ki pila ya pan tingin siap persang ban ye shimeng ki call ki jong pi bale sila ngayo ki message ki jong piru ngan sa puli iki. Agar ni ke program text your request mentah ke step.

Tia parolok nong sa pili yok song mentanya gitu ki artil gijing rai ko ngu jing sneng imei ya kasap kapong gitu ki long ki artil gijing rai jong i balance strong el mau nai bat kakin hun ini beteng susu ben sngap ya kini gijing rai ki padang sudap record shen ngin sngap pat mentas ya gijing rai kepala ai keteng por kena jenjar sat bun buat gijing rai kepala ai keteng a bandala.

Ganti ke iga baja uta ulok uong kumne uong ngan ongi pika wai mo kemi ngan le chipo ing shit ja ngan le ngan put ngan le bo shai ngan tiu sha kloi kloi bat kat pangadang leng ngan ai pori pitang lai pau seken ban buri yu ti uki kakani ka kamra bat ladang awan pai biang hapo lai pau seken ladang alap manga hai ba pi bo ngan ula dey lut ujonga de kata kalo ko ki le kiwut le tiu takasha de hakata kapor ulak ulak lek buat bu lawan de kata kalau kalapet baru kau ke kamera kalap kat makan bu ri yang ni yang tai yang ni yang tai hak ke bekun lek no ke yang tahi de ke ke baja marsen wan uta ulang marsen wan uta ulang hakata ke kamera uklem yo hiru watang ban wat ma uklem yo kata kalat watang ban wat ru de ke ke dau pan ba kata ka kami ka job kata kalong kata ka lok jong ka job ngon biang ma song kan lain dengan chuang kam suk arut kisikurin gila ya thong ma gila ya thong te ki ong don satang wei kek satang si pc ban bam te ka ikabaja uta lok wang le mi kami ngan le nga sing set ja ngan nang le tiu sha manga kloi tang hapo lai pau second ngan ai pore pi be pin buri ya utu kek baladang kloi lap no manga lada udang don hang ni haju lan ladang adang lap manga ngan bam no manga baladang am lap la de ujong pi kita ke kamera kong kik pa ke lewen te kum ta hi ulak lek ba ulak wan onda ulak lek ban tie wi taka sha wan kloi onda ulak wan u klem lap yo tau ke te pitarai he baka buri kata ke kami ba u tau ke pa om shem lap yo tau ke te kloi perkat dai ma piru he mo pinya buri te ke ke ba ja kata ke kami ka job ma te ngaku apa nya tu ngah he baka buri te ngini pe lada ka sms ka i island la ka network ka clean phila ban shi mata khandai sa prasan iway not online iway lam kam ta phila ruban shu call changa shu not online real sa ar khandai iway nyau not ah.

0: such sien bang palo program fan unlimited kapal lang ya nga thaki sms ki dang sa kut sha ga way pat kari jing phos ni u teng chle kum ni ngin shim da ha number not line real sao ar khanda I way way nyo not ar ha pila ban shu phone she ikedi jong pi man ye thu ek ta ka juba ba hey mo kata ka kuram lani kata ka lok kaburi ya uta uke ba what hapo life pau second kala de ban buri hey kaburi but ba ka job no makamo ya kata ka challenge de no yang sisi sin ar ngut kurim ki dang kede kede ka sngi kut ta yo ki dang enjoy ka pe film hang ta la sngu ku asha than rang sha hi ken de don setang ni we cake te kila ya ong kum do tau kurim ong ngan lek watching sha jangan bo sha ngan play ka stove ma le ngan play ka gas ngan bo sha tang hapo lai pau saken pi hap ngal ai pori pi bepen bo re yo cake ba ladanga wan manga ladanga lap un la dei u jangan ladanga lap te la jok ma pi te ka ikaba ja ho la le si sha kum ta ba ha dien lai pau saken la wan wan wan ba un dau la wan u shim u klem shim lap sho yo tau cake te ka la jok no ka ta ka lo ka jong okay te Peterai, hey, berkata-kata lo kajaku kaburi, betul no kajak kumta. Dikloy cinta sya, u arkanda iway iway nyau not a, la don rubah phone sengi, ni keren no. Hello. Hi, hi, mana?
1: Ombi, mulai cakap sekolah.
0: Okay, mulai cakap sekolah, tanya tu, cakap kan, kata-kata juga. Kabam nak makan tang hapok lai pau sekan. Okay, kong di kublai si bun ngin senang ye up si ki wei ruk ki palok ban si menta tip de na lak ti jawab jong pima. Ta ta ta. Ta ta bye bye. Bye ta. Okay, okay. Nang ye perkat. Hei, mo berkata ke lok. Kejang u kayu aban burit. Tang apa ke lai pau sekian ya uta uke. Hello.
2: Hello, Archie.
0: Hai, mana?
2: Mangai kok mukim.
0: Oh, kong mukim. So, she's in biang pat to. Cuk jubab nak mo. Aban lai pa me kepor mo. Keburi hei mo, kata ke lok. Jubab. Katep apa lah? Tiup lawat rum lap saya dah tep apa lah? Tata. Okay. Oh, mandep keluar lepas second buri hai mo. Tak boleh sih buat kau mukim. Bye bye. Bye. Okay, di kong mukim yang balap buri haplang. Nama yang sisi sien. Kata ke lok kajuk u kayak ban buri keloi-keloi bahadu bahuan shim lap yu tau kek lah ni. Kalong ke bajenjari u bahan yu ban wano yu tau kek mah. Dia seiwe bing palong ilah fon shengi. Hello. Hello. Mana kong di bing? Ha?
2: Wang
0: mangga kong
2: di
0: nih ya mencetak ngukul mantan.
2: Oh hoi, tapi lapor
0: nih mantan. Hoi. Pimut ai coba biang.
2: Tunggu kan song kau itu.
0: Tunggu. Kalau tak
2: yang
0: hapok. Kalau lek mana?
2: Kalau tak yang hapok kasih
0: dek kan. Ah okay. Ta. Okay, bye bye. Thank you kong di, bye. Ta. Wei uke kilaya kini bam kita kisi kirim te kilaya penong nak ke challenge ba utau log unlek word word sing shit ja unlek tiu sha hadin live pause second wai po re kata kelok bekan bure yang tah kamera tv te ka bure hei mo kata kelok bahadu ka job maka ya kata ka challenge te kloi kloi gon shanga sha uno line jail sound ar kandai wei nyau not Ah, okay. La don ruki message ki bala po ingat rai la play lang but message but call to come lele. You ka wei ka message call hi my dear KD mga kong na na jarot nga te nga ong ba kata ka lok kala bam lut you to okay. Okay, kong na ka bala si bun kong na ka message ka jong pi. Okay. Ting si pet si bet day na lat ka jawab jong pi ru mo kong na. Te si wei di palo ibala call shangi. Hello.
3: Hello,
0: Hi, Manu.

0: Okay, kamu ang yai sulda ngan perkat shwa mo ke ni to jelele ka por ngila nang ya la dap khat a shi teng but ha ngin shim shwa ya ka break kan dan ka ba ki dan to ni ki chi pen nama di ya ka ba mata polong ne sa ban ngi yo kan ha o shi spa la pen jo ma ga ha so number pla min shim ta u de yi kan da sa prasan ni we not a la we we ki ba kam kloi ki ba kam bom so la up mo la long pi impatient shi sha ku ki ni ar ngot ni de phi dang la ro ban shi ya ko sang shu ar kan dai we we nyo not ar oi ar kan dai we we nyo not ar ha shwa kata i dan i we i bala phone dengan shim shaka call ga jong i hello Hai, mana? Yang diubah sudah jadi kelihatan apa? Tuh, ayu perkat bah bilang lah, ini perkat bah kup dua mah, girang ki nang man penbit mah ini kentai. Dia kemta kain mah kau bah, unto ye kita kentian mah. Dia kai ke baja apa dia, ke job mah, ke job no, job no mu, kan hak mana tiu shan, maka hak jing si shaw lah penbit bah piu ang lada job imen kemi ngan aisyah pi ngan wan rak habo shong bah ngan pen keling ruut kitiar. Tah, pidi menu pi ong?
1: Mangga ikang
0: suba. Oh, sashi sin biang ikang suba jengi to ong. Okay, okay.
1: Hai. Kurim dia itai kentai ke itai serang. Di ila pandai bai ai ka jingsia ka jong i ka hap lah ke ji tekan dau.
0: Oh, kamu umut tau kurim utip kan kat no kata kala kalok ka jong uga kiam ah.
1: Oi. Ai ka jong jing la de sampai ka hap lah ba ka jong kita itu.
0: Ani tate dari prabas dung ru la ya sedung dari bareko lirik. Okay, Kang Suba, thank you so much. Kelapan sahur ke, ngi to, ngi kyu babun, kita ngi yang lain mau Kang Suba ni buat sama. Bye bye.
1: Bye
0: bye. Kau wei ke message ke ba? Kita jawab kong kau ni, jawab bahar mau kidi utah. Tapi ia jangan tak kemelit pentil sama pi. Kambang nak ti jang pihi tak ada asu jawab kalau mar. Baik mah. Badu nala sultan, lelai badu nala sultan kum tak kau kambang kong pila. Banyak berkat dikit kentin jeli jo om bagi rang jo penbiat. Season ong leba pi kambang ti ma pi ani kan no jing snow it lah shed lot bad jasni bad jamit. Thank you badu nala sultan. Nata kambang kong ini ya sangat support kidan kata ni ki break mah kemana dong ki cipen benar hari ini datang ini sangat belen rut di jingruahi ke berdehi nak ke film jorwatu ke jingruahi ke berketeng jelti he kya no sebara kini di kakash bani FM jangpi she's my life point real megahertz
2: wants to connect directly with the heart of Meghalaya Akashvani Shillong And Akashvani FM Jongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening, and they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com Akashvani Shillong, your voice, our reach.

0: Okay, ni beteng no apa ni program Fun Unlimited Palom Finance yang sangat wajib jinwai jadi he kya no se bara naga film jorwa tu. Hello kita jing atli kita jingli kway ka challenge kaba kata ka lock ka jump ha kaba ngamtip kala lek kumnoi tau ke kbat kala jump ka tengah kwa ba pinya tu yang ha e mo ba kaburi tau ke kaba pan ke e kaba ja haba utau kurem u job ya kata ka challenge utau ayu mo hang ta ha po pepa ma kata ka kat sada utau ayu namar kila de banya kular wong kumnoi kata ka men kme wong an tho kumne men kme ngan tho ka jing kya tau jong pi ladang dada pi dadang ade pi ha balik pentiu syama pi yang lada pi de ladang abakla ngan pentiu pi men kme ngan wan ra ha ba syong ngan pen sai ru wat ki jing kli ngan kai ka baja kata ka men kme kala sim buat buat ya kata ka challenge namar baka tip ba unum bana Nah, hero ya kajing kiat tau kajongka. Deh kalau ang okay biang baik tu lah. Tho ya kita kikentin lah ni lah. Tho ru ya number ni kajing kiat tau kajongka mampet. Deh kai mo bau tho hang tak bau pepa hadu ba. U job mau. Kamu nak tak kalah belong pun. Syai kiri jump fish ke u. Ar kan dai way way nyau not ar. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Bayan eh. Tak itu saya akan cuba bayar.
1: Cuba
0: kampat poi pidaling nama ba kumtahin.

0: ဘာစတန်ရိုခီကာထွတ်ဖြီက SMS ဟိုင်ဟိုင်တကတာအော်ကေ
1: တာကဒီကောက်စမန်ဘရအဆလီမွန်ဆုံးက
0: တာတာ
1: အိုကေအာဒီဘတ်ဂျူနိုင်းကတနီကောင
0: ်ဟမ်
1: ဒီကတာကလောက်စင်တုံးပရီယမ်ကတိကဖိုင်မန်ဖြီခါမငါပြေငါလောက်ခိုင်မ
0: အတဲတဲ
1: ဟိုင်ပိုလိုက်ဖို့စကန်ဒစ်လိုက်ကသင်ရတဲ့ကလာဟိ
0: ကလာထင်းန်ကလာဘမ်ဟိုကေတိုင်းစေပစ်ချစ်ဘစ်မဒေနလတ်ကဘာ
1: Baik,
0: kalau ujuk Jakarta ke Pulau Em, utah bah, mesti ni jangan awak lara pilih lopai sih, pak kilo tikru. Hmm. Kemudian lara pilih tengah, ini lara pilih kuno kuno pilih jangan, tikru ngah ini. Iya. Kandi. Kemang lah orang mah, air kiki kiki ban pen sol tenat mah, utah ayuh hantar nang ban pen songshit pen sol Okay, thank you, Baya.
1: Thank you,
0: dear. Ta, sapa sang biang ro ta. Bye bye. Bye. Okay, dang dan ne em, bidang yang lain bakwa jubab kloy kloy wood wood si kiri nama ki SMS ku mangong ki slam ban poi ta. Okay. Okay, okay. Semenu de, semenu kloy pa phone wood sha u no line dia sao ar kandai wei wei nyau non. Ah. Dekat SMS ni kadang slam dang duna dang katu dang dan tak ba ane lai ngut ki bidang syu ya pa dekat SMS. Hello. Hai, mano?
2: Hello, maha Bashi dah.
0: Bashi, hello Bashi. Da, ya cuba no.
2: Nga kabenta kabali kom tenga. Hello, maha kabali kom
0: yang poin kang. Okay, hot.
2: Na ya tu kabenta kaba.
0: Ah, hot. con hẹn là nông bạch thảo ai nói con chú bạn trong phi ta tay con hẹn
3: chú bạn ba an mà
0: ta chú bạn
3: ta tê đây và cả là rừng cát và đôi ta trên răng thì thà lại cái chuyện kia
0: ở cầm ta
3: chú bạn
0: ở đây thì à chứ cả u thọ và cả vịt cả trong u mỡ thằng bài thảo và thâu rừng cát ở đây ta cũng lấy chi buồn mà thì sẽ phải chi biệt đây nên là u thọ cầm nô kat nokido. Ta bye bye.
3: Bye.
0: Okay, kita dah sengap makan ke pun. Kum tahi mo. Kalau dan kata challenge buat ulah talk tak paper, uang bangan talk ya kan ni. Kan talk ka jingkia tau jong pi hang ni. Te ladang ade manga pita pentiu sya ma pi ladang baklam le lik mi ngan tiu manga nuan ra ha basyang an pen site ro wat ki jingkling tiar mo ki tiar uang kum ta. Te ha ka ha ba kat do ula yo e ka bede bat kan ha ban yeng nang tana basyang ma lik pentiu sya tau ku pa. Te pi tarai u talk kum no hang ta ha po piece of paper. U talk ayu tingin pe ki dan hiki message ki bapoi tang ba kini kidiki request message na do men step komni kin bang ong kan network ka le thot ding ya ya kini kala ba pen shuya call ro de no line jail sa ar kan dai wei wei nyau not ar no line jail sa ar kan dai i wei wei nyau not ar hoi ar kan dai i wei wei nyau not ar dia shwa jaga ta la dam pat don ba ya shima ta ngin ya shima shwa ka break kan dia kan dia ka ka jvani fm jong pi shi spotlight point rio megahertz
4: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

Oke, polo pila bini si bentar ke bafun klo-klo syang ala jan kut kepon ni dan setang duna prime minute ia ibn penting bagi ni ke program not line drill sound ar kendai wei-wei nyau not ar uta ulang ula tok kum nu haka taga paper haka ba ula depan kular po unto ya ka jingkia tau jong pi de uta kum nu yuk ika jubab ke bade ma langsung ula ngohi ba ita ilong kebe ila haban yang ba syang mani petiw syai de ikpa di la tok kum nu klo infun syang ala not line drill sound ar kendai wei-wei nyau not ar deki message leite mla le yeshu

0: Okay, palong irang kat bang irang sengap atau halendat itai jenwai bazigar oh bazigar ke jenwai ke bajrong ha tingin ya kena suabi. Wei palong ibla dan ha ke lain. Hello. Hai hai hai. Kong nak ni. Palong kena kong nak kelan ya? Ha kelan ni kita ilang kena. Ngaro ngabiang
1: abit
0: ha. Ha abiang. Tetah. Ni ana de jeng wei ya ba kong nak ekai.
1: Ai nak
0: kepleng ni nah. Ha.

0: Kata
1: bekerja Yefi Zai. Yefi
0: Zai?
1: Oke, ya no ino pikok apa pas kapsong pakong nak?
0: Tapi kena kau sama. Hmm.
1: Kita ke play shibun ya kong nama. Ta, bye bye. Bye. Okay, kong mga ong number bapak tidak bendek sekenai sama perasaan iwe, not ala iwe iwe. Kita ka poi sila makanaru at least kadang poi hi. Kena kwe ke message ni. Badu na langsung tun ke bong hai. RJ KD sang bahasa pentem jenwai jong Florida. Ke bong daladon ke tu bong club can handle me. Aku apa sengap ya pi baru but you Tarzan boy more. Kepala Shibun yang baduk nak langsung tuan ngalapan buk dengan jengwai Club Cannot Handle Me jong Florida kerpang nama tak jong pi but parlok jong pi berpila aja kerteng dia ngansa syupen saka wai pada ke message ke belapun yang dengan

0: Oke, perlu ke pohon lah mangyan, ke pohon lah dap la la la shpong dan stang ma ar pomen ini benim segment kena ke program. Kajungi program FM request. Te perlu ila dan si we ila dan hak lain. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon. Mano? Oh, Ido nak mau ke dong. Hello, Do. Te okey, fi kuasa jenwa you do. Firework at dan celebration are you? Dan celebration are you ma? Okay ta. Ni leng ong pi dan jing kawai jing celebrate you bentam nak firework mentak sengi. Tamat sotalan ma. Dia okay dua. You know fi kuat bandar dikit ni jing rai. Kau boleh dua nak ta?
1: Hmm.
0: Okay, nang ta. Okay. Ta. Okay, kembali si Wondo. Bye-bye. Bye. Okay, perlu ki SMS dia kim poisho nga try. Kali nak network tinggi dunas tang kembak. Shubu baik khatsan kan 2 minit eh. Bentang menikah program. Tak. Ting ini sangat sekali dengan wifi works kerana kita pergi dan kata soalan pai biang pindah sangat ya kakak Jovani FM jom pindah sih spotlight point real megahertz.

kajamir besok bukmani pi parlok barok ki basnga bengi hakni ka for fi don ringkat bangi ho shi spa lai 0.3 megahertz akash vani fm jongpi bat ho ait menta pi laru ban sngap yingi ling ba ka news on air app ka ba pi pi la ban download naka google play store ka jongpi lani naka app store ka jongpi la da pi bat ya ka apple iphone te parlok Pidan ringkat bat nga inini hakane ka janmiat sasisi nakane ka sengi tok diang hakane ka program kerpang naka bentaki kentai. Bat hoit kumbangi juliet hi man laka sengi tok diang ngi don ban pentem syapi ya ki jing rai babang batiang naka serendang jongki kaitor kentai kari khasi jantia jongi. Ti hakane ka janmiat ntong ini sedang shwa da kini ki artili ki jing rai jong ikong yowan ka pasa bat ki parlok mo. Kebeningkong kedai hum-hum lat luut sawan hadian ketapat ngidon say iwei i jingwai bat berketeng tum-tum utlong usenrei nangai ap nangai sengap nak kebenta pun bak ki jingwai ki ba pang batiang ki belarwai da ki kaitor kentai bepet jangkari kasi jantia jangi.

Kajing Rai saw Asman haga filmi SMS kerpang nak benta I Amber Hazel terperlok hidup nak benga ini ni haga nika show but hawa ni don por sa tang kumba artli ki message I bengin yopan puli haga nika por markup ladi ruk tat ingi ban pinkut nama de mentang ini puli shwa ya ini I message I bawan na ikong disus ngi de ikong disus ngi ong hello hello aji ni ni ba iya kajan miet ba keman ni pi sungubha pentam no yang a da Kajing Rai rapta ngan pensngap sungubha ya pi but ya baro ki staff ki RJ bat ya baro ki parlo pa it e jangka akajwani FM jong pi de kuple shi bon e kong di na gabenta ka jing palat por ka jong pi bat na gabenta ka jing pa ka jong pi ini e message de kerpang na gabenta jong pi bat baro ki ni ba pila jer ka tang ha ka ni ka message ka jong pi ngin sa pentem ya ini e jing rai rap ta mo de sa iwe pa di parlo jingi I du du na kret I ong ka jan mit basok ba kemen mo RJ pentem jing rai kal ho na ho de kerpang na gabenta jong pi ru du du ngin sa pentam ya ini I jing rai kal ho na ho te parok dekini artli kim jing rai bat artli ki message kin yo ban penkut no ya ka filmi SMS ke jongi mentaka sngi te kubli shi bon e ka bentak ki message ke jong pi na mentak ki phone call ki jong pi ru ki bangi ngi lai yo ban ya kran bat pi mo te nai abat nangi sngap which is pa lai 100 akashwani FM jong pi bat to mentak ni sngap no ya kini ki jing rai rap ta bat kal ho na ho